0: Assalamualaikum, Pak Anggap.
1: Assalamualaikum, Pak Anggap.
0: Assalamualaikum, Pak Anggap.